하면 요로 왕비리 와르비리야 바보로 레벤 나라기 요르비리 에니 요로로 대전쟁이 왜나 왕비리 칼로구야 마가리 마요 메이저 바기 Walam bawa dia yang orang kan, melmangi, walbirit, tanganoku, dah jadi wujud dengan mau ini, benar mauin berah, tangan aku aja berah berangi, rewe, walbirit roa. Pan gawiri, mangari, pon bawat piri, manya drawing gara, pojiman, yolo, bawat piri, drawing gara, nyapu gara, teru, wanjir, wawanya barang gara. Buat beri lebih ya lah, pan gue beri kara-kara. Mancing apa ya? Mengawal naji ni. Ngabungka, ngaranjungka, cajangka, caminjungka. Buat beri orangnya, lebih. Naji ni. Penarik melawan berah, lambat-lambat itu, bukanya itu. Naya tangan itu kurit berah, terkeluar dia berah, bukanya itu naya. Barang jingga ngabungka, jamin jingga, jajangka. Naya itu, mangarinya pun, tangan itu naya. Kuat kelawan kelawan bukanya ni. Naya jeneng kuat beri roa pan beri kara-kara. Sangat naya meganya lebagi. Tiada naya mau yang nyaman kelawan ni. Saya dengar kuat berang-berang brand berang mawar terlalu jauh berang-berang bukan ni. Malam lagi kejelawan ni, jod beli naji lebih jauh mana ni. Yolo wang berengamu, kuat berapi dengan yolo lo. Naji ni wang berenaji, mayari abadi. Mangar mayari probably naji. Kalau mayari, ia ada mayari yud beri orang mayari mangar enggak. Bagu berenaji, ya abdi, mana kalau boleh.